0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabutnya dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, pak ibu gak ikut pulang. Ada
0: suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak udah gue maki-maki jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: ya itu kan. Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Suara apa ya?
2: Maksud Wayu.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan.
4: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kasian loh firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok firmannya. Ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
2: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya iya. Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan ya? Dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, tahu gak sih kalau mobil sekarang itu kan gak harus nyamannya doang ya, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era harga bensin yang makin mahal dan jalanan yang makin macet. Gak heran kalau sekarang banyak orang yang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, kabar baiknya, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology atau DM Technology. Ini adalah sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan juga lebih modern. Dengan DM Technology, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter. Sobat Suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60% loh. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pasca Shopping Center Bandung. Di sana bakalan banyak banget pengalaman seru, mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive untuk semua produk BYD, dan juga kids activity sampai dengan berbagai macam hiburan lainnya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD, dan ini semua gratis. Info lengkapnya nih, kalau Sobat Suara mau datang langsung ke sana, cek dulu sosial medianya dari BYD Indonesia. Selamat sore buat Sobat Suara yang lagi berkendara juga di jalan. Buat teman-teman kendaraan online ya, yeah. Buat para driver yang udah seharian berada di balik kemudi.
2: Suara warga Indonesia.

0: buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi gak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
3: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Kita lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mana kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya.
1: Langsung ya, ditampol ya. Sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi di dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir.
0: Terus,
1: lagi.
0: Apa
1: lagi?
0: Apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut, nah, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya Duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Ibu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15 sampai 19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Isuara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu disotoy. Uta pijit,
1: tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Iswara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Makanan apa yang paling keren? Yang keren banget lah pokoknya.
1: Makanan-makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
0: Pokoknya itu kalau orang lihat
2: somai.
3: Somai.
0: Yomai. Woyo, itu paling woyo.
2: Bukan ya. Apaan ya? Tahu lagi. Gak
1: tahu apa.
2: Apa sih?
0: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
0: Boleh.
2: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
2: cewek sendiri.
3: Udah,
2: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
0: Takut ketembak, Mas. Ketembak.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
0: Pasal dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
1: Gila sih.
0: Ayo dong, lo dong. Belum
2: nih. Gimana, lucu enggak? Tadi lucu kan?
0: Ya, boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
0: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
0: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
0: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia lagi?
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
2: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan. Memutarkan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: S2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
2: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
3: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
0: Di suara-suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, tahu gak sih kalau mobil sekarang itu kan gak harus nyamannya doang ya, tapi juga harus pintar dan efisien. Apalagi di era harga bensin yang makin mahal dan jalanan yang makin macet. Gak heran kalau sekarang banyak orang yang mulai mencari kendaraan dengan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien. Nah, kabar baiknya, teknologi terbaru dari BYD punya semuanya. Gesit performanya, andal dipakai setiap hari, senyap saat dikendarai, dan pastinya super irit. BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology atau DM Technology. Ini adalah sebuah inovasi yang bikin pengalaman berkendara jadi lebih efisien, lebih nyaman, dan juga lebih modern. Dengan DM Technology, pemakaian bahan bakarnya bisa sampai 65 km per liter. Sobat Suara bisa menghemat biaya sehari-hari sampai dengan 60% loh. Penasaran secanggih apa DM Technology dari BYD? Langsung aja datang ke BYD Tech Culture Fest tanggal 15 sampai dengan 19 Juli 2026 di 23 Pasca Shopping Center Bandung. Di sana bakalan banyak banget pengalaman seru, mulai dari Denza B5 Test Ride Challenge, test drive untuk semua produk BYD, dan juga kids activity sampai dengan berbagai macam hiburan lainnya. Rasakan langsung teknologi terbaru dari BYD, dan ini semua gratis. Info lengkapnya nih, kalau Sobat Suara mau datang langsung ke sana, cek dulu sosial medianya dari BYD Indonesia. Selamat sore buat Sobat Suara yang lagi berkendara juga di jalan. Buat teman-teman kendaraan online ya, yeah. Buat para driver yang udah seharian berada di balik kemudi.
1: Memutarkan musik

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
0: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
0: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
4: Pernah gak sih niatnya mau berangkat kerja nyaman, malah kejebak macet, bensin boros, mood turun, perjalanan jadi gak menyenangkan? Tenang, BYD Indonesia mempersembahkan Dual Mode Technology. Teknologi terbaru dengan performa tinggi, pengalaman berkendara modern dan nyaman, serta efisiensi bahan bakar sampai 65 km per liter. Bisa ngurangin daily cost kamu sampai 60%. Mau ngerasain langsung inovasinya? Datang ke BYD Tech Culture Fest 15-19 Juli 2026 di 23 Pascal Shopping Center Bandung. Free entry. Cobain teknologi terbaru BYD, hiburan seru, dan pengalaman berkendara modern dalam satu festival spektakuler. Plus banyak merchandise gratis yang bisa kamu bawa pulang. Info lengkap langsung cek sosial media BYD Indonesia sekarang.
2: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinos Gina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan official venue, One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah.
3: Kedip. Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ayo. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua enggak tahu banget lagi itu.
0: Wow, okay. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
0: bukan. Udah
2: enggak
0: ada sih.
2: Udah enggak ada. Makanya
4: enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nasty, dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus
1: kalau
0: bisa.
1: Kalau nggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masuk pertanyaan gue enggak boleh jawab.
0: Iya. Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen, ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Is

0: di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together. Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.

0: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Bendungan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Cermasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kasian loh Firman ya loh.
1: Kasian ini ada loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Jakarta Pembebasan PBB 2026 dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Eh, bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Betul. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
1: Kan kita
0: begitu jadi perempuan. Kita
1: lagi ngomongin
0: restoran kan.
1: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Iya.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
2: ya, gitu kan. Iya, iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
0: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi. Apalagi?
0: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.